Nchaka nimburukire kwa munu dikura jumosambiki tusuka mutakopindiri na mabasa edo mavirikitero undimi ochinda ozihungulu nyamasi dimingoro soto kana dimingoro mnamato vazinchi mburukire kunanga kute kudare kwa kaheja vakulinga kamu kuna jiara jokusiana siana jokusone kuna mata jokusone kamu kugodamira kuna mare

0: kata ni padok-padok. Sentang, kau pun datang bisa eh. Aku kau kena dekat tu suruh dulu kan.
1: Para John bila kau nak bila kau umbo
2: Ivan. Zano,
0: Nyamans.
2: Ah, kata kata lawan siapa?
0: Kata kata lawan siapa ni Nyamans?
2: Wah,
0: dah pernah kuah. Basa la fan box ni.
2: Ah, fan papa.
0: Nyama semua itu tahu di mana?
2: Para manda tu akan yang mangpana dah punca aku cengkan usiru.
0: Nee, para sih dah macokot?
2: Nee, dua, nee para usah. Jom bila kau nak waktu tengah sah fumba. Tengah sah fumba, bil mau para yang nampak mui.
0: Nabe nuzon.
2: Fumba mati kiki, wakajuan itu. Nee, junju, para kusama junju kalau kuiya.
0: Jadi para fuluka.
2: Para kuwa kuat cini, para kuwa dependensi.
0: Oh,
2: aku lah, hama.
0: Nyaman?
2: Dasi ada nyeri stik yang gak pas pun cabut tu kan?
0: Ah, nyeri yang gak pas pun cabut.
2: Ah,
0: ah. Nada ndai wana ini.
2: Jadi.
0: Ndai wana.
2: Wajibisa udah pas pun cabut.
0: Ndabisa. Ndapeke jam tu muzana mui ni nyama jawali.
2: Yang gak apa walu cerita maka kami hati muzana mui ni di napa nato muzana yang dananga iri esen dananga nyeri yang gak apa irku api pas pun cabut.
0: Masih ndai fulusa.
2: Wei di lapo.
0: Dari di lapo, mcago nyuwi apa dari di lapas itu.
2: Apa na?
0: Apa na? Tinggal indah sebuah bis.
2: Kau nak gadi ni? Kau hamba saniku.
0: Ah, masaniku. Jadi tapi kewal madoda. Opa mcondo pana kasera maningu.
2: Pana apa nama kunci? Pana panggalan gadi ni? Soi tasha? Zatim makumbu matete angkane. Perpanita ninga pangguna muntu. Budi pana pana pana shoka jangunu jago.
0: Nada. Soka ndete jumu kubonari. Shamari angu ya gumabana.
2: Yolume ya kaji?
0: Yo kaji.
2: Ah, option. Kwa dinyere ndine wana ule njimbo kuti ndeda kutenga na yona zero.
0: Nada, mshaku zenda kufunja baba na mai.
2: Kanaka. Kanaka, nini? Kapana shumweni? Shopere shu. Shopere shu.
0: Kawita, nyamashi?
2: Nada, kala shoni, nyamashi ya pinda kamo inoteiwa.
0: Inoteiwa.
2: Nada, mkada kufunja baba kufunja hako. Nini yangu ndainanga? Yenga hapa, waitoro.
0: Zana wena wena wani wani pazamisa hapa. Dinyeri junda tulandu peke jamtombo zana wena. Jenga javu nyavanji wena. Majinani zikuba ni ndatola jenga po. Ndaita kutola. Kendiri pamuzi pana ndaita kutola. Nzikuba. Kungu tevira mtombo zana wena. Wanana wana ina mbanja kutovi hapa. Haa, mwishtadi.
3: Gostado, ele não amassou com mim?
0: Ah, amassou com quem isso? O que foi longe ali?
3: O que foi longe, andou com o cara famoso, com Misha.
0: Misha?
3: Pano? Ah.
0: Você não disse que a tua única turma é do homem, porque é um
3: pouco? Dá na mimba, qual? Amor?
0: Qual na mimba?
3: Dá na mimba, é uma de mimba.
0: Uma de mimba, mas? Ah, uma de mimba. Com o cabelo, o cara pano com uma de mimba, nem com o pouco, é mal com a Ivana?
3: Ei, mai wang, mai wang, kunci wang naga tuan dipun cerang kau tu mana ni, di kuku wang neng kau tu awal macam ni. Barang kau tomu kepan, uoin dek nak tuan minde, senang baba kau angkat batam di malu
0: pan. Jadi sekarang ni kau bati basan, dan angkau nubat aku goreng nusa, yo dah aku biar goreng ini ruah.
3: Masih, am siku nipun jaku tu mana nyumba.
0: Udah aku hanyumbe.
3: Masih nyumba ncah aku
0: Nyei tete yangu nyumbe ono hanyumbe ini ndibasa ini nduku hiso ndi baba na mai na nyamanzi wangu mbaru kundi hisa pano
3: nenda ko nenda ko kolovalo va kumenina kuna kontinenta no gango pano
0: ndazisha galaya
3: bana pasco yangu hii ndatosia ma pesa ndatungua chindi chona chwa mpasco mwana
0: mwinai
3: kuna kontengera mara imwe
0: mwinai nguvojo bila pasco mbedi hapo kwa mpasco mbedi po dira hapo ndo Madeko tunotanga uneziva fake uneziva fake
3: uneziva
0: fake ino maya wazungu ya fake fake na deyewe unjira mushkira usajira sikiri no unjira mushkira no kuma yupisa usuta mangbano mbanuno unewona unutevera
3: andi
0: shapera
3: andi Mkuni chenge cha mwandide kutidini. Daku mshikinye na yo na ndani yangu.
0: Anta ungala ya panu ni. Daku zufunja wanya wanzu wangu vangavili.
2: Si chanda kangani wakani we. Basalo majuu yao. Tuduka nangu uhirile pa guanze. Nyamasi nyamasi manea zakata tijaya zururia. Nyamasi nungi kapashi malora ntambira pasi. He! Zano! Zano!

0: kupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Tirikuti usiku wa kanaka, usiku wa kanaka, tavia musiku uzuri ya maserino dimi nguroviki, kumupa mabasa ngondimi yochindao. Tirikufungisa mshakadi mabasa wa ino nyumbe mpepo ndiyo radio Msambiki ya misoro provinciali ya Sofala, ngondimi yochindao, tinenda dakara pindirijiri padoko, panguva zero patina zufungisa mabasa uzuri ya maserino. Waruta kuti musiku uzuri ya maserino, Samsambi TV no shirongo chokuti mazwi akambara, sure komazo ya kambara panguva chikazoti pugumi takuda nije Bartolomeo Funyo aliye kwa buya no umwe muimbi anozenda mtakali nao mabuyo dakala duzi no panguva gumi na imwe kuitira kuti panguva gumi na imwe tizovie no mumbo jo usiku uzuri nyamasirino mumbo jo kurajika na nemwe dakala pati nazofungisira ino ndima alipandeku ya mazwi ndicho sakramento mchini chompepo jina dimingo andisene trikuti komuli guma nyusha kanaka kundima yedu ino. Waropanguwa ino takuvia no shirongwa chinozwi mazwi akangwara.
2: Mazwi akangwara.
1: Mabuzi noti mpurukiro radio Musambiki, tavia musiku ozuru nyamaserino, dimingu rofiki, no chimwezwe shirongwa cho mazwi akangwara. Mumazwi akangwara, nyamasi uno, ndiri kupekejwa ndi baba Augustus Sekanyima Zamera. Mabuzi noti baba Mazamera.
3: Not my boss not, if you're not kids, my boss not the sacrament, Znarangundina Gucci, Sekanyima Zamera and Zokadi, Tilipano, Tendinachirong, but Shedush, Nuzimazakangwarang on Dimishinda.
1: Tinabonga Zukurunguza Kumaita, Musiku Huno, Muchiranga Chumazo Kangwara, Aripanteku Mazu in Dijon Sacrament, Muchini Jumpepo, Gina Alberto Tomo, Tinofara Shkamanokubonga Shkuan Maningi, Mokupurkira Kumrukita, Chirunga Chino, Shkaman Radim Sambiki, Missor Provincial Sofala, Musiku Akadari. Takuti tifurumuke nao mazu akangwara mu dimingulino mazwi akangwara oti nao nyamasu uno takutanga no kudurujira otatumiwa ndi baba Manuel Mateus varkuani kachihadea ivona vati ndirikuda kuziva chishamiso gonjo kutarakarata ichishamiso gonjo kutarakarata zvakadi ichishamiso ndikuti gonjo ritarikarata
3: zvakanaka baba Mateus nozo ma mazwi enyu tamashira kuno ndiregente durujire. Shishamaiso gonje kutarakarata zvinozika zvoda kunanga kudali chiro chese muntu akada kushita achaona kuti ndinta chiro ichi apana no muntu anoshiona ukaita chiro chona itaro zive kuti alipa noshiona kuti ne muntu wakambira kufa mumaushu akatakulawo mumasosi mazvinotuka zvawanika kuti vakauraya muntu uyu ndingano ngokuti paone itaro zviro izvo waona kuti ndikita zviro izvi ndindega au zizi umaushwemo akuti muna munhu akatafukududa kuzviona zvaunetaro zvese atepo zvinenda koperera munhu uyo ngano zotakura masoko uenda kodini uenda kwagumisa kuumambo kati wakauraya munhu uyo ndingano mangwana mbono totsvako baba vanhu nangu zvazikisa kudini kaakafire munhu uyo kumaushwa yo atewo wovio kobatwa uwa kaurayali wosungwa naliye nadimesho ndizvona zvondozvo munhu mumba unga chumba ndongo yako dangani mamuna ali nthambo wochumba ndongo yako wochumba ndongo yako wochumba ndongo yako zvino chumba ndongo uliwo gombemo auzvizivi kuti unoverekatalo kunjeyo kuna munthu wakachifukududwa akagara kuzvizva masoko ese unobuya masoko ngano zotakura munthu ogumisa kuna mamuna akali nthambo wangu nomangalo gara mamuna kajwaka kuchumba ichi unozoona manalume wia golenga iri wavia ii kajwangu nakakuzwa uchumba koeita welira izvi welira izvi welira izvi inozunanga masoko akasoguma naniyo
1: zvopenga pasina munhu
3: atsikana munhu ndagonja ngola kanyola samba apo legumisa kumamuna mamunango oviya wosumula masoko eyo ndebuye nosiko unangiti ukaita chiro kanonanga ndirindega ngosule kwakuna munhu wakatafukudusa olipumvona
1: ngari chimwene vanotonanga mapiravira anovereketa
3: maziona
1: zvakanaka aya imazi otatumikwa ndi baba Manuel Mateus varikachihadeya nyamatanda mukati muprovinsi ya Sofala. Amweni mazwi otinao musiku uno ngokuti mperembere ngoinenyi vakanyararisa avamwidoro mperembere ngoinenyi vakanyararisa avamwidoro
3: zvakanaka tino ndiona baba Mateo asi
1: ndiona baba Mateo
3: zvakanaka
1: atimirali mazia
3: zvinozika zvavanobhuya ngokuti tingazvidira kuti munhu wese anovereketa kuita ikushoma mu imhese no kula kuluma kwaye kushoma ngananga inini ninda kazala ngodinyeru ninda kasala ngodinyeru ngatenda kuona ngozvito zvina zvanoita ina apano uya nonyaralise yashikanange ndina dinyeru arikuva akanyumba arikutenga motokaru arikulola mudzimai arikuchifana kechikora maona kufamba ushimima ngokune mundo kanyaralise ngakita zviro mazviona mbere ngo inenye hakuti wa madoro utamba ndokodo mazviona vakanyaralise ava ngovashika mudoro mazvora kita zviro zvavo
1: ngozvanda kunanga mazo kuti mberembere ngo inenye vakanyaralisa ava mudoro zvakanaka amweni mazi hwendo huno tatumirwa ndi baba Novage José vari kumtundo Lamego Nyamatanda mukati mwa ino provincia yosofala ngokuti munyu auna muchete ndinoona kuti mazi yamo takabuya ndiyo kazinji muzvirongo zvakapinda munyu auna muchete zvitakunangenyi
3: ndizona munyu auna muchete zvidakunanga kuti dodha ndi dodha kunyadzi kwakaita harahwa chiripo chaanoshanda pa uharahwa wakewo kuti chaunoda iwewo chochikazivi unoenda kuvhunjisira pontho papo teguru chakatikuti ndichizivi vanakudurudzira baba chakatikuti ndichizivi vanakudurudzira mbiya chakatikuti ndichizivi vanakudurudzira ngoti waungabara mwana iwo uri mwana mudoko bara mwana mwana adikwa ndimu modzana kungwa ndimu auizivi mbiya konoenga vakafa kekuda kudurudziwa ndianga ndimu inokungwa kudali mwana adikana adikwa ndimu mwana wakula msoro ngochipande dikanga tsvaka chimiti chakatikuti ukosa usungira mumsipa zvikufa kwapi zvikufa kushikala kwachiya zvikufa kwapi zvikufa kababa veya vahara kwaveya andaona kuti munya auna mchete kunyadzi watosakara kudini ukaudira mukumwa munyu uya unojumunya basi ne wakata harahwa muntu mazhihwiru anaho
1: zvakanaka munyu auna muchete imazi otatumikwa ndi baba Novage José kuvira kumtundu wa Lamego amweni mazwi ngokuti upenyu bindu pindu imazo kutatumikwa ndi baba Sumail Bulaunde walikuwa nikanyamboka kumtundu Nyamatanda mukati mwa ino provincia yosofala upenyu bindu pindu
3: zvakanaka zvinosika baba Bulaunde kufanya mboka tingananga kudai pokubahwa kwangu inini ndakabalwa pa utende kusimira sapato kala saujokshoni mabachi zvese ponogara kamare mpando dzakona njokutifa matifa tifa tifa kufamba kufamba ngobasikoro kufamba ngomota zvese zvese vadoni vangu mumtundumo avana zvondozvo zvondinazvo wa pamuzi pangu pa vakutambudzika kufamba kwamazuva pamuzi pangu peya zvondinazvo uye zviya zvapera zvosvikira zvoenda kudivi kuvadoni vangu vachenge nazvona vofamba unokaru vofamba unomota votovaka vonyumba voita zvimweni kupinda zviya zviya ndaudana kuti upenyu unochicha mangwana uri ini mangwana uri ini nokuna kuti wakabahwa nokhupuka unoenda kofa wakakhupuka poti kubahwa wakakhupuka wozoenda kofa wamulombo kubahwa mulombo wozofa wakhupuka
1: zviro zvinochinja
3: zvinochinja
1: zvakadi ndizvona zvanoda kunanga mazo kuti upenyu bindu pindu
3: bindu pindu
1: tatumikwa ndi baba Sumail Bulaunde vari kuwanika Nyamboka tinobonga zvikwani maningi amweni mazwi ndibona basi baba Bulaunde vatitumira ngokuti sapoti ya nyakwenda ikwani muntu imazo tinanja kazo kazinji kuti kamu wapinda mne wayo apachina achaikwana danga nyinu ndandamuka
3: mungatora sapato ya kuyeja kusimihwa mwenanga ai ikundi tswinya padoko yovuhwa mumweni weyejawo ikufata padoko jana zimapendera mumweni weyejawo nada epa iyi kubashikindi tswinya padadoko aikwani
1: yaita doko
3: mazvino kuda kunanga kudini muntu wakambira kufa muntu una akakhupuka zviro zvinosareya zviya zvikwani muntu uwa noda kutora icho uwa noda kutora icho uwa noda kutora icho zviro zviya zvinopera vantu vene kukwana ngokuti vene vazvo vaveshandisa vafa ngokuti muntu wese cha wozvida uwa noda mukadzi uwa noda karu uwa noda mota uwa noda nozvedinyeru uwa dangoza kizi azvikwani
1: vanhu
3: pajulirana chapajupaju zvona maita sapato nyakwenda ikwani muntu muntu wafa weishandisa
1: zvakare sapato ya nyakwenda ikwani muntu amweni mazwi tatumirwa ndi baba Zala ngokuti jivo rohama alivunjiswi
3: ndizona zvinozika ngokuti tingana tidaunanga kudali muntu wese anoziva basa utokanda porno batu wa meshi basa hambi kutamba sukaya kaya sukamba utitinandia mnyu kubata wapa anezo kuti apo wali kitalo isho shufata isho ukatomuka nina kubata pondo bomeni nga shufata wanga kuti basa anuliziyo nizona zonda kwa kanda hama yaki ishiroha mundu uya hambi kufunjisa asinao kutinandia mba anorowa na nzini ananga ashivo na mataki wali kitwa hama yaki ikunyifu wakamherepo kenda hapo anenda kupambe jipu guma ndunda uwa norowaro di hapo uwinikoshitali padokwe kuhama kui handundisi maningi handundisi maningi kuhama kui nita uto gara kumbe jindieno kotorovo huwana mishu ijiwa lo hama kutu wewe na hama yangui kutambujika nisona sondo usu mundu weso no ziwa basa uguma pa mundu alakujipana no basa lekasuo no ziwa mundu usata kamba guma zukamba utikwa ungoto guma me mwoto kita na wezo
1: bataninga
3: apa bataninga apa bataninga apa kutu wana kumfemesa mundu ya kutu pondopo pano sikia kia puti basa aliwane alite akulikoneho pano mi hono suma jiho hapo ndopo. Mbata ino batiliho kamizo ino vuhu. Alipikuli ziva basalia.
1: Ndo sika sika.
3: Kazone, meshi makose mundu halukulo uwa. Angaloha ngo kabesa. Tauha batampewa. Tapa ngo shikokola. Asha sukanisi. Anta waka guma wa kadamba. Nandi mkulo wanangeni. Mundu weru kufa. Agose nga guma ndunda padoku hama ya koi. Uto ndundisa wa nolowaru. Uima upaka dibwa.
1: Kwa kuzufunjisa.
3: Kufunjisa nzi. Kunenji. Kunenji wa. Gugulu nonga barembe sana anoti ari hadokolo bazu wa sakabango. Ijoro hama ri bunji fute guma ko pinga iwe.
1: Njakade. Zvakanaka. Amweni maski otinao musiko zuru nya maselino tatumiko ni baba Flipi Bongoranyi walikuwa nika kumtunto gorongoza mu province yeni Sofala walikuti zvinokona zvinohata imazao kutungamira zvinokona zvinohata andokuna ngenyi mazuya.
3: Zinokona zina hata, tingada kunanga kuti pamuzi, panonefu wa maningi. Pamuzi panonefu wa maningi, iwe udakenda, unoda chilo shili pamuzipu. Vandu wakutusa, nga iwewe usono nangalo, yusu pamuzi ya po, au pa gumi ya po. Eno nanga, inini, zinonesa, nonda gume po pamuzipu. Nema to nifunja hada ya ndinenda. Kuti newa nendeke tabasaro mapolisa, wanendeke kubisa kursi mapolisa, ya uchosa. Wana basaro polisa uligwendale. Manejo alikondoyo, no vala pena. Iwo kanuno chida chirocho nanga inini zvinotama nda zviedza nda gume kondoyo mazvona izvona zvondoso kunanga apo pamusi pa sacramento apalo vohwi munthu apo vakwamba vanotakwa maboftada apo iwo amuda musika napo ndopo unanga ndinenda izvona zvondoso kunanga kuti mutoro wa usungaro wo uhuni ngane mamiti aukoni kutwara ananga mashi ndinokoni hakutwara mashino pana hata pamsoro
1: ngure zviedza
3: hata anozviedza and kungire ni hata ndedile ndi suyeji nguti puno kone wano hata ii zato shata mani msota kuna angitu sino tama no sina hata ti mutoro unorema majino waeja kutwala
1: shakanaka atidika ni kutia atidika na kusuyeja
3: kede
1: mweni mazi baba Flipi Bongoranyi ngo kuti ntwaro ino hiwa airemi shakada ito remi chino hiwa shiremi
3: ashiremi ashiremi nguti ne mundu watenda kolo wala mkaji mishu wafunza nanga mwanangu uu kamuda wewe itaya kubereka na kengako wawono hizo lakana kita mkaji hao nunga sokole masu mkaji wako
1: hakuno
3: kubereka hizona zondoso mundu kutuala sako yomandui na mundu anantala sako yomunyo inolema sako yomunyo

Terikuenda mberi nazo mumbo jo usiku hodi mingulino mpurukiri kurukumperekeja muruzororo renyum kuti mshakadi muzumuke muno simba kuti tifunungule vikiro mshando mangwana shiposa mkati munguwa ngananamu.